Ini adalah lagu Prince Zuraida, Pelitaku. Lagu ini dirakam di tahun 1987 menghiburkan kita pagi ini. Ini kita bersama di pertemuan kita hari Jumaat. Semoga apa yang kita ingin lakukan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan sempurna. Ada kita dengarkan lagu daripada Inner Railway.

Ini pertemuan kita untuk pagi ini dan tepat 10 pagi kita akan mengikuti berita dunia sejurus selepas itu rakan kita rakan tugas yang lainnya akan terus menemani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di pertemuan kita menerusi Symphony Harmony dan nanti ke esok sama-sama malam minggu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita mengikuti berita, dengarkan lagu dari Yuniza dan juga M. Nasir, Dua Insan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita dunia. Pakistan bersedia untuk membantu mempromosikan perdamaian dan meredakan ketegangan. Perdana Menteri Pakistan Tuan Sheikh Masharif menggariskan perkara demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mesyuarat itu diarahkan sempena semasa perbahasan umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB yang menghimpunkan pemimpin dunia di New York.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 September 2026 Masehi. Ya, sudah dikongsikan susunan rancangan untuk hari ini. InsyaAllah pada pukul 10.30 pagi nanti kita akan ikuti segmen Raudah As-Salihin. Pada pukul 11.10 pagi akan kita ikuti bacaan surah Al-Kahfi. 11.55 pagi akan kita bawakan kepada Auda secara langsung majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutung dan Sembahyang Fardu Jumaat. Manakala pada pukul 1.45 petang, kita akan beri laluan kepada berita perdana yang akan disiarkan secara langsung dari Studio 71. 2 petang, kita akan ikuti rancangan Nur Iman dan insyaAllah saya akan mengakhiri tugasan saya pada pukul 2 petang nanti.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, sudah alhamdulillah pada setiap 23 September negara kita, negara Brunei Darussalam menyambut Hari Guru. Dan pada tahun ini ia disambut bagi mengenang jasa setiap guru pendidik. Pendidikan pertama bagi kanak-kanak adalah ibu bapa yang mengajar anak-anak sebelum mereka masuk ke alam persekolahan.

Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang Fardu Jumaat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Bekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 pagi.

0: FM 94.1 97.7 FM FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala.

taala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Ya, sudah bertemu kita lagi dalam rancangan Raudah As-Solihin. Dengan tajuk kali ini, menyampai ilmu membentuk insan. Setiap tahun pada 23 September, kita akan menyambut Hari Guru sebagai tanda penghargaan kepada insan yang memainkan peranan besar dalam membentuk masa depan anak-anak dan pembangunan masyarakat dan negara. Pelbagai pengiktirafan diberikan kepada guru terpilih sebagai lambang penghargaan terhadap sumbangan berkualiti tinggi mereka dalam bidang pendidikan. Sewajarnya, kita meletakkan guru sebagai insan yang mulia atas segala pengorbanan mereka mendidik kita.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, 5.52 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi jam terakhir Mesra Harmoni, dan pada pukul 6 petang nanti kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana jam pertama nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan anda dan perhatian yang diberikan kepada kami. Harmoni FM 94.1, 97.7 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan anda, bersama saya Zul sehingga pukul 8 malam ini nanti.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV.

firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 tafsirnya. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.24 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, waktu maghrib berakhir pada pukul 7.25 minit malam. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight pula, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.27 minit malam. Kami di Harmony FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Marilah kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan di sepanjang hari Jumaat yang penuh keberkatan ini akan diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Eh, Wang. Masuk waktu dah, Nek. Biar kita sembahyang dulu.
3: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
2: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Bima tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
3: Bah, bisa.

0: itu.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridhaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
2: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

Ya, tepat pukul 6.27 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja di jam pertama ini. Kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat untuk edisi siaran kami petang ini, Jumaat 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin. Dan sejenak kita bawakan kepada pendengar petang ini menerusi pengisian intisari khutbah Jumaat yang telah pun dibacakan di mimbar masjid, surau dan juga balai ibadah senegara di sebelah tengah hari tadi bertarikh 25 September 2026 yang bertajuk Memperkasa Budaya Kerja Yang Sihat dan Sejahtera. Penghargaan dan terima kasih kepada rakan-rakan di bahagian penyelidik dan juga perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam di atas penyediaan intisari khutbah Jumaat untuk kita kongsikan di ruang udara Harmoni FM pada waktu senja ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bekerja bukan sekadar mencari rezeki tetapi juga ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang ikhlas. Budaya kerja yang sihat dan sejahtera bermula daripada hati yang tenang, tubuh yang terpelihara serta hubungan sesama rakan yang penuh hormat. Jadi, marilah kita mengamalkan amanah ihsan dan saling bantu-membantu di samping menjaga waktu solat, kesihatan serta keseimbangan hidup. Kerana dengannya terjadilah suasana kerja harmoni dan produktif. Dan apa kita harapkan, semoga setiap usaha kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi jalan menuju kecemerlangan di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi menerusi khutbah Jumaat yang dibacakan di sebelah tengah hari tadi bertajuk Memperkasa Budaya Kerja Yang Sihat dan Sejahtera, 5 asas budaya kerja yang sihat telah pun disampaikan. Yang pertama ialah keselamatan. Ini mengenai aspek keselamatan yang hendaklah diutamakan, yang bermakna tempat kerja perlulah bebas daripada sebarang risiko bahaya serta dilengkapi dengan kemudahan keselamatan. Asas kedua ialah kesihatan mental. Dalam hubungan ini, Auda, kesihatan mental wajar diberikan perhatian yang sepenuhnya dan kita adalah disarankan untuk menjauhi budaya saling menyalahkan, merendahkan reputasi ataupun bersikap negatif sesama rakan sekerja. Itu asas yang kedua, kesihatan mental. Asas budaya kerja sihat yang ketiga pula ialah komunikasi berhemah. Yang membawa makna komunikasi yang berhemah hendaklah sentiasa diamalkan, di mana setiap interaksi dalam urusan kerja hendaklah menggunakan kata-kata yang sopan, jelas dan profesional. Yang keempat ialah hubungan yang harmoni. Hubungan kerja yang sentiasa dipelihara, kerana apabila kita saling menghargai, menghormati, bekerjasama serta ringan tulang membantu antara satu dengan yang lain, ini akan melahirkan suasana kerja yang lebih tenang dan menyenangkan. Dan asas budaya kerja sihat yang terakhir, yang kelima, ialah keseimbangan. Keseimbangan dalam kerja perlu sentiasa dijaga. Produktiviti sememangnya penting, namun kesihatan dan kesejahteraan diri juga tidak boleh diamalkan. Jadi dalam memperkatakan mengenai asas budaya kerja yang sihat ini, Auda, agar setiap individu dapat menyelesaikan tugas dengan selesa dalam pemikiran yang tenang dan menghasilkan kualiti kerja yang sangat efisien, efektif dan juga bermanfaat, semua ini sebetulnya bermula daripada diri kita sendiri melalui tutur kata yang baik, sikap saling hormat menghormati serta kebijaksanaan dalam mengawal emosi dan tekanan dalam pekerjaan kita. Di samping itu juga, agama Islam menyarankan agar kita sentiasa menerapkan 3 elemen penting
dalam hati kita, iaitu ikhlas, bertanggungjawab dan komited dalam tugasan. Kerana apabila tempat kerja berada dalam keadaan selesa dan selamat, setiap warga kerja berasa dihargai dan dipercayai, dan mereka bukan sekadar menyempurnakan tugasan yang diberikan, malah mereka akan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, penuh rasa tanggungjawab dan komitmen yang tinggi. Itu dia tadi Auda, 5 asas budaya kerja yang sihat. Maklumat yang penting disampaikan menerusi mimbar-mimbar di masjid-masjid, surau-surau dan juga balai ibadah senegara bertajuk Memperkasa Budaya Kerja yang Sihat dan Sejahtera, dibacakan hari ini 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 25 September 2026. Dan intisari khutbah Jumaat ini kita dapatkan menerusi infografik yang disediakan daripada bahagian penyelidikan dan perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Jadi sebagai penggulungan petang ini, marilah kita ingat Auda ya, bahawa kesejahteraan di tempat kerja ialah tanggungjawab bersama. Jangan kita lupa bahawa Islam mengajar kita agar tidak membebankan diri, menunaikan hak tubuh badan serta melayani orang lain dengan penuh kasih sayang dan juga keadilan. Bekerjalah dengan tekun, namun jangan diabaikan keluarga, masa rehat kita dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila amanah disempurnakan dengan ikhlas dan kesihatan dijaga, insyaAllah rezeki kita terasa lebih nikmat dengan keberkatannya. Jadi marilah kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan, ketenangan dan persekitaran kerja yang saling sokong-menyokong serta dipenuhi dengan semangat ukhuwah dan juga rahmah. Mudah-mudahan dengan perkongsian intisari khutbah Jumaat yang dibacakan di sebelah tengah hari tadi, ada manfaatnya untuk kita semua dalam menjalani kehidupan berkarier.

Ya, 6.40 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, Simfoni Harmoni meniti senja lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan seperti yang kita berikan awal tadi Auda, 6.45 minit petang akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa. Kita berdoa dan mendadah tangan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negara Brunei Darussalam yang tercinta ini sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya, dijauhkan daripada segala penyakit berbahaya, wabak, musibah dan juga bala bencana.